Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar, kepada para pendengar kami di mana saja berada. Bersama saya Jyoti Swarup Sharma. Semoga akhir pekan Anda Sabtu ini berlangsung dengan baik dan penuh semangat. Mari kita simak bersama rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini, Radio India Akashwani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyoti Swarup Sharma. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menegaskan bahwa India harus mengoptimalkan hubungan di berbagai kawasan sembari mengejar kepentingan nasionalnya. Israel dan Hezbollah menyepakati gencatan senjata setelah pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran terhenti akibat serangan Israel ke Lebanon. Afghanistan melancarkan serangan udara terhadap target-target yang diduga terkait ISISG Pakistan. Dan dalam olahraga kriket, ODI atau One Day International pertandingan kriket, satu hari internasional ketiga dan terakhir antara India dan Afghanistan akan dimainkan di Chennai siang ini. Warta berita selengkapnya. Menegaskan Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menegaskan bahwa India harus mengoptimalkan hubungan di berbagai kawasan sembari mengejar kepentingan nasional, otonomi, strategis dan multipolaritas di dunia yang penuh gejolak. Berbicara dalam India-US Forum 2026 di New Delhi kemarin malam, Dr. Jaishankar membahas pendalam kemitraan India-Amerika Serikat di berbagai bidang, meskipun kedua negara tengah menavigasi berbagai isu dan kompleksitasnya. Beliau menambahkan bahwa seiring India terus berkembang, kepentingannya pun akan semakin meluas dan beragam. Di Pakistan, 7 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka setelah hujan lebat dan angin kencang melanda sebagian wilayah provinsi Khyber Pakhtun. Menurut laporan media lokal, atap dan dinding sejumlah rumah dan toko ambruk di kota Paharpur dan desa

Desa, sekitarnya di distrik Dera Ismail Khan akibat hujan deras dan badai angin. Cuaca ekstrim tersebut juga merusak infrastruktur kelistrikan, mengganggu pasokan listrik di beberapa wilayah. Gelombang baru aksi militer lintas batas telah mengingatkan ketegangan secara tajam antara Kabul dan Islamabad. Kementerian Pertahanan Afghanistan mengklaim telah melancarkan serangan udara semalam terhadap target-target yang diduga terkait ISIS di Provinsi Baluchistan dan Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Dalam sebuah unggahan media sosial, kementerian tersebut menyatakan bahwa target-target penting yang telah ditetapkan berhasil diserang dan memperingatkan bahwa Afghanistan akan mengambil tindakan tegas terhadap segala ancaman terhadap keamanan dan stabilitasnya. Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatkannya ketegangan antara kedua negara tetangga tersebut. Sebelumnya pada 11 Juni, Kementerian Luar Negeri Afghanistan memanggil kuasa usaha Pakistan di Kabul untuk menyampaikan protes keras atas dugaan pelanggaran wilayah udara Afghanistan. Kementerian tersebut juga menuduh Pakistan melancarkan serangan udara ke kawasan permukiman yang dilaporkan menewaskan 13 warga sipil. India dan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara telah secara tegas mengecam terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, termasuk terorisme lintas batas. Pertemuan pejabat senior ASEAN-India ke-13 mengenai kejahatan transnasional diselenggarakan secara virtual pada hari Rabu. Kedua pihak mengecam serangan teroris KJI pada 22 April 2025 di Pahalgam dan insiden teror pada 10 November tahun lalu di dekat Red Fort. Kementerian Luar Negeri menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kedua pihak menekankan perlunya memperkuat kerjasama internasional untuk memerangi terorisme dan kejahatan transnasional secara komprehensif dan berkelanjutan. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. Pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran dibatalkan kemarin setelah pertempuran sengit antara Israel dan Hezbollah di Lebanon Selatan yang menewaskan 21 orang. Para pejabat Iran tidak berangkat sebagaimana yang telah direncanakan ke Swiss dengan menegaskan bahwa pertempuran di Lebanon harus dihentikan sebelum pembicaraan dapat berlangsung. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance juga menunda perjalanannya. Israel dan Hezbollah kemudian menyepakati sebuah gencatan senjata. Seorang pejabat senior Amerika Serikat menyatakan bahwa para perunding dari Amerika Serikat dan Qatar merundingkan kesepakatan tersebut dengan bantuan dari Iran. Biokrat senior India Vivek Agrawal telah terpilih sebagai wakil presiden berikutnya dari Satuan Tugas Aksi Keuangan atau Financial Action Task Force untuk masa jabatan 2026-2027. Beliau akan menggantikan Giles Thompson dari Inggris. Bapak Agrawal yang saat ini menjabat sebagai sekretaris di Kementerian Kebudayaan sebelumnya memimpin delegasi India ke Satuan Tugas Aksi Keuangan dan memainkan peran kunci dalam keterlibatan India dengan lembaga pengawas anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme global tersebut. Keputusan ini diambil selama sidang pleno FATF yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni. Kementerian Luar Negeri menyebut terpilihnya Bapak Agrawal sebagai kemenangan besar bagi India. Dalam sebuah unggahan media sosial, kementerian menyatakan bahwa penunjukan ini memperkuat komitmen India dalam memerangi pendanaan terorisme dan jaringan keuangan ilegal. Kementerian menambahkan bahwa pengalaman Bapak Agrawal sebagai mantan ketua delegasi India untuk FATF dan mantan direktur FEUIND atau Financial Intelligence Unit India, Unit Intelijen Keuangan India akan membantu memajukan mandat FATF dalam menjaga integritas keuangan. India mengecekan Pakistan di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations karena menunduk Islamabad menampung, melatih dan menggerakkan teroris. India menyebut Pakistan sebagai negara Frankenstein yang terkejut ketika monsternya sendiri berbalik menyerang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anupama Singh, sekretaris pertama di Misi Permanen India untuk PBB setelah Pakistan dan Organisasi Kerjasama Islam atau Organization of Islamic Cooperation menangkat

इसु जम्मू कश्मीर डालाम डियालोग इंतराक्तिव मंगनाई लापोरान ताहुनान कोमिसारी तिंगी पेबेबे सिंगी सिंग मान्यताकान बवा इंडिया तरपाक्सा मंगुनाकान हक जवाब इन सबग रेस्पॉन्स अताओ अतास्त रेफरेंसी यांग दिबुआत कपाड़न्या ओले पाकिस्तान डान ओ इचे बलिया मान्यताकान बवा पाकिस्तान अडाला सबु नगर यांग मंत्री परतानान्या यांग सडांग मंजाबा टंगान बांगा मंगाकुई कबीजाकान नगर अडालाम मनामपोंग मलाती डान मंगराकान तेरिस सिंह मान्यताकान बवा इंडिया सचारा तगास मनोलाक तुडुहान तुडुहान यांग तिडा बरदसार डान बरमाकसूद जहात यांग दिलोंतारकान ओले पाकिस्तान बलिया मान्यताकान बाबा जम्मू कश्मीर अडाला सडांग डन अकान सलालू मंजाडी बागियन इंटीग्रल डन टिडा तरविसा डारी इंडिया सातु सातु ने इशू यांग बुलुम तरसलासाईकान अडाला पंडुडुकान इलीगल पाकिस्तान अतास विलाय विलाय इंडिया डन पंगम बालिनिया कतुआ लोकसभा ओम बिरला कमारेन बरतमु डंगान मंत्री डालाम नगरी डान कसलामतान कोरिया सलातान यून होजुंग बसरता अंगोता डलागासी कोरिया डी कॉम्प्लेक्स गेडुंग पार्लियामेंट न्यू दिल्ली डालाम पर्तमुआन तर्सबुत कदुआ पमिम्पिन मंजाजाकी पलुंग पलुंग उन्तुक मंगतकान कर्दासामा डी बिडांग टेक्नोलॉजी इनोफासी कर्तरदासान बुआतान अताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट बंचाना डान पंगेमांगान इंफ्रास्ट्रक्चर Di Inggris, satu orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka setelah dua kereta bertabarkan di wilayah Bedfordshire dekat London. Kedua kereta bertabrakan di selatan kota Bedfordshire pada jalur yang menghubungkan stasiun St. Pancras di pusat London dengan komunitas-komunitas di Inggris bagian tengah. Surat kabar The Times of London melaporkan bahwa staf rumah sakit Bedford telah disiagakan untuk kemungkinan menerima hingga 50 orang yang luka-luka. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa pikirannya bersama keluarga orang yang meninggal dalam tabrakan dua kereta tersebut. Otoritas Federal Identitas Kewarganegaraan, Bea Cukai dan Keamanan Pelabuhan Uni Emirat Arab atau Federal Authority for Identity Citizenship Customs and Port Security telah mengumumkan masa tenggang terakhir selama 30 hari bagi individu-individu yang sebelumnya dikecualikan dari denda kelebihan masa tinggal akibat keadaan regional luar biasa yang mengganggu perjalanan awal tahun ini. Masa tenggang tersebut dimulai pada 10 Juni dan akan berlanjut hingga 9 Juli. Selama periode ini, individu-individu yang memenuhi syarat dapat memilih untuk meregularisasi status kependudukan mereka di UEA atau meninggalkan negara tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. ICP menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum UEA sekaligus memberikan kesempatan terakhir bagi individu-individu yang terdampak untuk meregularisasi status mereka atau meninggalkan negara secara legal karena operasional perjalanan normal kini telah kembali berjalan. Sebelumnya pada bulan Maret tahun ini, otoritas tersebut telah membebaskan denda kelebihan masa tinggal bagi individu-individu yang tidak dapat meninggalkan negara akibat penutupan ruang udara dan penggunaan penerbangan yang dimulai pada 28 Februari. Pembebasan tersebut mencakup pemegang visa, pemegang izin keberangkatan dan penduduk yang izin tinggalnya telah dibatalkan namun tidak dapat melakukan perjalanan karena keadaan di luar kendali mereka. ICP menyatakan bahwa kondisi luar biasa tersebut tidak lagi berlaku dan masa tenggang ini merupakan kesempatan terakhir bagi individu-individu yang terdampak untuk meregularisasi masa tinggal mereka atau berangkat meninggalkan negara. ICP juga mengklarifikasi bahwa tidak diperlukan prosedur tambahan untuk memanfaatkan fasilitas ini. Otoritas tersebut mengimbau semua individu yang bersangkutan untuk mengikuti saluran komunikasi resmi ICP untuk pembaruan dan panduan lebih lanjut. Dalam Doha Diamond League, bintang lempar lembing India Neeraj Chopra finish di posisi keempat di Qatar. Sang jangk lempar lembing pencetakan lemparan terbaik sejauh 85,69 meter pada percobaan ketiganya yang menempatkannya di posisi keempat pada akhirnya dalam ajang pembuka musimnya. Neeraj gagal lolos ke babak final karena tidak berhasil finish dalam tiga besar.

Bintang Sri Lanka sekaligus pemimpin klasemen dunia Rumesh Tharanga Patriga memenangkan gelar dengan lamparan sejauh 88,68 meter. Sementara juara dunia dua kali Anderson Peters dari Granada berada di posisi kedua dengan lamparan sejauh 86,38 meter. Curtis Thompson dari Amerika Serikat finish di posisi ketiga dengan lamparan terbaik sejauh 85,99 meter. Dalam olahraga kriket, One Day International atau ODI, pertandingan kriket satu hari internasional ketiga dan terakhir antara India dan Afghanistan akan dimainkan di Stadion MH Chidambaram di Chennai siang ini. Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 13.30. Tuan rumah telah menenggamankan seri ini dengan keunggulan 2-0 dan akan berupaya menyelesaikan kemenangan mutlak dalam seri 3 pertandingan tersebut. Para petinju India terus mencatat penampilan yang menegaskan di Piala Tinju Dunia atau World Boxing Cup 2026 di Guiyang, China, memastikan 6 medali bagi negara setelah performa kuat di babak perempat final. Sari berita penting sekali lagi, Menteri Luar Negeri Dr. S. Jayashankar menegaskan bahwa India harus mengoptimalkan hubungan di berbagai kawasan sembari mengejar kepentingan nasionalnya. Israel dan Hezbollah menyepakati gencatan senjata setelah pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran terhenti akibat serangan Israel ke Lebanon. Afghanistan melancarkan serangan udara terhadap target-target yang diduga terkait ISISD Pakistan. Dan dalam olahraga kriket, One Day International pertandingan kriket satu hari internasional ketiga dan terakhir antara India dan Afghanistan akan dimainkan di Chennai siang ini. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

ikutlah komentar. Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Paris pada 18 Juni 2026 setelah berpartisipasi dalam KTT G7 di Evian untuk menjalankan keterlibatan bilateral lebih lanjut. Perdana Menteri Modi menghadiri Vivatech Summit, ajang teknologi dan perusahaan rintisan terbesar di Eropa. Perdana Menteri Modi juga menyapa para anggota komunitas India di Paris. Setibanya di ibu kota Prancis, Perdana Menteri disambut dengan hangat dan antusias oleh para anggota diaspora India. Dalam sebuah unggahan media sosial, Perdana Menteri Modi memuji diaspora India atas sambutan hangat mereka dan upaya mereka dalam mempererat hubungan India dan Prancis. Beliau menyebutkan bahwa kemitraan India-Prancis sangat penting bagi kemajuan planet kita. Perdana Menteri Modi didampingi oleh Presiden Prancis Bapak Emmanuel Macron berpartisipasi dalam Vivatech 2026 di Paris. Dalam pidatonya kepada para wirausahawan teknologi, para usahawan rintisan, investor, dan pemimpin bisnis, Perdana Menteri Modi menuruti visi India untuk kecerdasan buatan yang berpusat pada manusia dan teknologi mutakhir, serta semakin luasnya kerjasama India-Prancis dalam teknologi-teknologi yang sedang berkembang. Beliau mencatat bahwa teknologi telah memungkinkan terjadinya perubahan transformatif di India, mulai dari pembayaran digital, kemajuan pertanian berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, hingga aplikasi luar angkasa yang mutakhir. Setelah pidato utama, Perdana Menteri Modi dan Presiden Macron berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan rintisan dan inovator India yang memamerkan teknologi mutakhir serta solusi-solusi praktis untuk industri layanan kesehatan, keberlanjutan, dan mobilitas. India menjadi mitra negara AI dalam Vivatech 2026. Ini juga merupakan kehadiran India yang terbesar sepanjang sejarah di Vivatech dengan pavilion-pavilion yang memamerkan ekosistem inovasinya di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence, infrastruktur publik, digital, teknologi kesehatan, teknologi bersih, mobilitas, komputasi canggih, dan lain sebagainya. Lebih dari 80 perusahaan teknologi mendalam dan perusahaan rintisan India turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Partisipasi Perdana Menteri Modi di Vivatech akan semakin mempererat kemitraan antara ekosistem teknologi India dan Prancis. India telah menjalin keterlibatan yang semakin erat dengan Vivatech selama bertahun-tahun. Perdana Menteri Modi menyampaikan pidato utama di Vivatech pada tahun 2021. India menjadi negara tamu tahun ini yang pertama di Vivatech pada tahun 2022, dan Vivatech baru-baru ini meresmikan kolaborasi dengan Bengaluru Tech Summit. Partisipasi India tahun ini semakin bermakna karena kedua negara sedang merayakan tahun 2026 sebagai tahun inovasi India-Prancis. Perdana Menteri mengamati bahwa dari teknologi luar angkasa hingga energi nuklir, India terus memperluas batas-batas kemampuan manusia. India menjadi negara pertama yang mendarat di dekat kutub selatan bulan. Baru-baru ini, reaktor pertaruh cepat prototipe India mencapai kekritisan. Hal ini membawa kita semakin dekat untuk mewujudkan visi energi nuklir tiga tahap kita, termasuk pemanfaatan cadangan thorium kita yang sangat besar. Dengan lebih dari 200.000 perusahaan rintisan, India adalah salah satu ekosistem perusahaan rintisan yang paling dinamis di dunia. Beliau mengundang semua pengunjung Vivatech untuk mengunjungi pavilion India. Perdana Menteri menyatakan bahwa di pavilion India, seseorang dapat merasakan energi India yang luar biasa. Entah itu mesin roket cetak tiga dimensi satu bagian pertama di dunia, terapi rekayasa genetika canggih, solusi AI yang mendeteksi kanker dan penyakit-penyakit kritis lainnya, atau meningkatkan keamanan siber dan jaringan robot otonom, kota pintar, dan solusi mobilitas, India telah membuktikan kemampuannya, tegas Perdana Menteri Modi. Perdana Menteri Modi juga menyapa sejumlah besar anggota komunitas India di Prancis pada 18 Juni 2026. Perdana Menteri meneliti kontribusi signifikan komunitas India di berbagai bidang di Prancis. Beliau mengakui peran kunci mereka dalam menghubungkan inovasi dan gagasan India dengan pasar-pasar global serta dalam memajukan kemitraan strategis global khusus India-Prancis. Beliau mencatat bahwa

hubungan antar masyarakat antara India dan Prancis telah berkembang dengan semakin banyaknya pelajar profesional dan wisatawan India yang menjadikan Prancis sebagai tujuan mereka. Beliau mengungkapkan apresiasi atas langkah-langkah yang diambil untuk memperlancar mobilitas masyarakat berbicara mengenai jejak UPI atau Unified Payments Interface antarmuka pembayaran terpadu yang terus berkembang di Prancis. Beliau mencatat bahwa hal ini akan memberikan dorongan bagi arus pariwisata antar kedua negara. Perdana Menteri Modi berbicara tentang perubahan-perubahan transformatif yang tengah terjadi di India, mulai dari pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan yang dipimpin oleh perempuan hingga kemajuan di bidang AI yang berpusat pada manusia dan teknologi mutakhir. Beliau meniruti bahwa dalam 12 tahun terakhir, India telah menggentaskan 250 juta orang dari kemiskinan. Beliau mencatat bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan yang telah diselesaikan dengan Inggris dan EU atau European Union, Uni Eropa akan membuka peluang-peluang baru bagi para pekerja, petani, inovator, dan lainnya dari India. Interaksi tersebut mencerminkan ikatan mendalam antar masyarakat yang terjalin antara India dan Prancis dan menegaskan kembali komitmen India yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan, kemakmuran, dan keterlibatan diasporanya di seluruh dunia. Kunjungan Perdana Menteri ke Eropa telah mempererat kemitraan India dengan Prancis, Slovakia, dan G7. Kehadiran Perdana Menteri Modi di G7 mencerminkan kedudukan India sebagai suara terdepan dari Global South dan mitra utama dalam mengatasi tantangan-tantangan global. Partisipasi Perdana Menteri dalam Bharat Innovates dan Viva Tech Summit meniruti India sebagai pusat global inovasi, transformasi digital, dan kewirausahaan serta merupakan langkah menuju pengkaterisan kemitraan-kemitraan baru-baru antara ekosistem teknologi India, Prancis, dan Eropa. Kunjungan ini juga menegaskan kembali komitmen India terhadap kemajuan kemitraan strategis yang lebih luas dengan Uni Eropa. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kita masih bersama dengan siaran Radio India Akashwani. Dalam acara selanjutnya, ikutlah lagu rakyat Punjabi dari daerah Punjab.

Para pemirsa yang terhormat, setelah acara spotlight tadi, kami menghibur Anda dengan beberapa lagu non-film. Hari ini kami memutarkan lagu Git. Nikmatilah lagu-lagu berikutnya.

Harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.